0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Pada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik!
5: Produa FM!
4: Teman terbaik!

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi

Akhir-akhir Pro 2 Nabir, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih menemani kamu dengan sepeda pagi ini dan di studio pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, tetap semangat aja. Apalagi kamu yang lagi bekerja. Nah, teman Pro 2 ngomong soal kerja. Di dunia kerja itu kita pasti bertemu dengan banyak tipe orang. Nah, ada yang tulus membantu, dan ada yang diam-diam mendukung, tapi ada juga tipe yang sering membuat suasana tuh jadi tidak nyaman, yaitu orang-orang munafik di kantor. Nah, di depan terlihat ramah ya, sering tersenyum, bahkan terlihat peduli, tapi di belakang justru berbeda seperti Kak Julius. Enggak ya? Karena kebetulan banget Kak Julius lagi temani Lesti dinas. Nah, ini bisa saja ikut membicarakan rekan kerja lain, menjatuhkan diam-diam atau bersikap manis hanya ketika ada maunya. Nah, situasi seperti ini tuh sebenarnya cukup sering dialami banyak pekerja, teman-teman Pro 2, terutama anak muda yang baru masuk ke dunia kerja. Biasanya kalau kita mau masuk di dunia kerja kan pasti yang ada dalam pikiran kita, nyaman gak sih ketika nanti Sani masuk di dunia kerja? Apakah nanti saya bisa bertemu dengan orang-orang yang tidak akan pernah mau cerita saya di belakang? Oh, gak bisa ya. Namanya ada di dunia kerja itu, gak mungkin gak ada orang yang cerita kok. Tetap ada aja. Nah, awalnya tuh semangat datang ke kantor, ingin punya lingkungan yang nyaman, tapi lama-lama mulai sadar bahwa dunia kerja tidak selalu sehangat dan yang dibayangkan. Nah, menghadapi orang munafik di kantor memang melelahkan secara mental. Kita jadi serba hati-hati, sulit, percaya, bahkan kadang merasa overthinking setiap berbicara atau bekerja dalam tim. Tapi teman-teman Pro 2, ada satu hal penting yang perlu kita ingat, bahwa kita tuh tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tapi kita bisa mengontrol cara kita meresponsnya. Nah, tidak semua hal harus dibalas dengan emosi. Yang kadang sikap profesional justru menjadi jawaban yang paling kuat, benar nggak sih? Tetapi bekerja dengan baik, menjaga komunitas seperlunya, dan apa ya, tidak ikut terlibat dalam drama kantor itu bisa banget membantu membantu kita gitu ya teman-teman Pro 2 ya, menjaga ketenangan diri sendiri. Nah, selain itu, ini penting juga ya teman-teman Pro 2 untuk punya batasan. Tidak semua rekan kerja itu harus menjadi teman dekat. Ada kalanya hubungan profesional memang cukup sebatas urusan pekerjaan saja. Dan yang paling penting, jangan sampai lingkungan yang toksik mengubah diri kita menjadi pribadi yang sama. Tetapi harus jaga sikap, tetap rendah hati, dan tetap fokus pada tujuan kita bekerja. Karena pada akhirnya teman-teman Pro 2, kualitas kerja dan sikap baik akan lebih bertahan lama dibandingkan kepura-puraan. Nah, untuk kamu yang sedang menghadapi suasana kantor seperti ini ya, tetap semangat aja teman-teman Pro 2. Dan juga memang sih dunia kerja itu penuh pelajaran, termasuk belajar memahami karakter manusia. Oke, Lesti masih terus menemani teman-teman Pro 2 dengan sepeda pagi ini ya. Dan tetap jaga kesehatan mental teman-teman Pro 2. Tetap profesional dan jangan lupa, ketenangan diri jauh lebih penting daripada ikut dalam drama yang tidak perlu.

Itu dia lagu dari It Gitaf ya. Aduh, lagunya sedih banget ya, karena tadi kebetulan banget Lesti bahas tentang kedewasaan kita ya. Dan lagunya cocok banget, It Gitaf Takut ya. Ya semoga, tapi emang benar ya teman-teman Pro 2, ketika kita beranjak mulai dewasa itu kita mulai merasakan yang namanya ketakutan ya. Entah itu takut nggak dapat pekerjaan, takut nggak dapat jodoh ya, dan takut gak ketemu sama orang-orang baik di dunia ini. Tapi kalau menurut Lesti, tetap semangat aja, jalani aja, dan jangan lupa selalu berdoa. Itu penting banget ya. Oke, next di studio pukul 9:43. Dan kayaknya sebelum kita mengakhiri untuk pada pagi ini, teman-teman Pro 2, Lesti mau putarin lagu. Katanya sih ini lagu yang buat kita akan terus mengingat gitu ya. Oke, ini lagu yang di-request oleh Kak Julius, yang kebetulan nih lagi menemani Lesti di studio. Katanya, Lesti setelah lagu It Gitaf kok putar lagunya Icat Bliss ya, dengan judul Mangsi Yang Terbaik. Oke, bakal Lesti putarin ya. Ini spesial buat Kak Julius. Entah mungkin Kak Yulius masih yang terbaik untuk masa lalunya atau untuk siapa. Oke, langsung saja, Icat Bliss, masih yang terbaik buat kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.

Kiss 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Di studio pukul 10 lebih 11 menit. Dua teman-teman produser yang bergabung untuk request dan mau salam-salam boleh banget ya. 0984 21013 Alex menemani sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

Ketika kita lirik syair lagu tersebut, Ibu Kita Kartini adalah sebuah lagu wajib nasional yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini menceritakan tentang sosok Kartini untuk mengenang perjuangan sebagai tokoh penggerak emansipasi, khususnya wanita. Di masa itu, wanita tidak memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Prodo lebih teman terbaik kamu, teman-teman Prodo di studio pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, yang kita cukupkan dulu untuk Prodo Headlist. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Prodo. Saat yang lalu pamit, selamat pagi menjelang siang.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Ronald nih menemani kamu semua di siang hari ini ya teman-teman Pro 2. Tentunya kita lagi stay di Pro 2 Hitlist nih gengs, sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ada Florence and the Machine dengan Moderation. And next nih, Ronald bakal menemani kalian ya dengan satu lagu hits ya dari penyanyi K-pop nih teman-teman Pro 2. Oke, langsung aja ada BTS dengan 2.0.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

baik yang lagi pada monit di hari Kamis manis ya, di siang hari ini. Apa kareba kalian semua, teman-teman Pro 2? Semoga kabarnya pada baik-baik semua ya, gengs ya. Oke, kita stay di santai siang seperti biasa ya, sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi-informasi update dan juga yang update ya, yang update ya. Renal mau bilang yang update sama yang viral gitu, tapi yang update kan udah pasti viral gitu ya kan, gengs ya. Bakal Renal share untuk kamu ya. So pastinya masih mengudara menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua nih di 90,1 MHz Pro 2 FM. Nabire, teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out, Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku tak ada mimpi yang menari.
4: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci. Gucci.
2: Stay tuned on Prodware Vap,
3: teman terbaik kamu.

sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out,
6: hey! Produe FM. Produe FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Produe FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tune on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey, teman-teman Pro 2 masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di siang hari ini ya. Teman-teman Pro 2 tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Ya, ditemani dengan balada Insan Muda nih, teman-teman Pro 2. Ya, Ronald mau update informasi dulu untuk kamu nih, teman-teman Pro 2. Datang dari salah satu grup legend di Indonesia nih, teman-teman Pro 2 ya. Grup band yang, aduh, kalau ini Ronald sebut tuh udah pasti langsung kamu kayak nge-flashback gitu. Atau bahkan mungkin kalau Ronald putar lagunya pasti kamu akan flashback nih. Dijamin dah, apalagi untuk gen milenial ya kan, gengs ya. Gen milenial tuh udah pasti lah, udah pasti tahu sama band ini gitu, teman-teman Pro 2. Oke, ada The Massive ya. Kita bakal bahas grup The Massive nih, teman-teman Pro 2. Basically grup band The Massive ini akan menggelar rangkaian konser bertajuk Home Run Tour di sejumlah negara Asia loh, teman-teman Pro 2. Dan tersebut itu akan dimulai dari Malaysia, Singapura, Taiwan dan juga Hong Kong nih. Sebelum akhirnya kembali ke Indonesia, tepatnya di Ciledug. Kisah cinta. Nah, vokalis Rian Eki Pradipta juga mengatakan konsep tur kali ini memang dibuat berbeda dari sebelumnya. Dan The Massive ini memilih memulai perjalanan konser dari luar negeri sebelum pulang kembali ke tempat asal mereka. Sekian lama kita bantu. Nah, The Massive ini kembali bekerja sama dengan promotor Antara Suara dalam penyelenggaraan tur tersebut nih guys. Dan sebelumnya mereka tuh sempat berkolaborasi dalam tur Jepang ya, tur Jepang tahun lalu nih yang digelar di 3 kota berbeda juga, teman-teman Pro 2. Rian The Massive menyebut status baru The Massive sebagai band independen membuat mereka lebih fleksibel dalam merancang konsep konser. Dan menurutnya seluruh pertunjukan dalam home run tour ini dipikirkan secara matang nih agar memiliki pengalaman yang berbeda bagi penonton, teman-teman Pro 2. Ciledug itu dipilih menjadi titik akhir dari home run tour mereka karena memiliki makna emosional bagi seluruh personel The Massive. Nah, kenapa Ciledug ini dipilih, teman-teman Pro 2, menjadi titik akhir home run tour mereka? Karena kawasan tersebut itu dianggap sebagai tempat lahirnya mimpi dan juga perjalanan awal band The Massive ini yang kini beranggotakan Rian, Kiki, Rama, Rai dan juga Wai, teman-teman Pro 2. Kecintaan The Massive terhadap Ciledug itu juga sempat dituangkan dalam lagu berjudul Jalan Ciledug Raya di album ke-8 mereka. Oleh karena itu, Rian meyakini konser penutup di Ciledug nantinya akan menjadi momen spesial sekaligus penuh nostalgia nih bagi The Massive dan juga para penggemarnya nih, teman-teman Pro 2. So itu dia, teman-teman Pro 2, The Massive yang akan menggelar home run tour di Malaysia, Singapura, Taiwan dan juga Hong Kong sebelum kembali ke Indonesia. Status sebagai band independen ini membuat The Massive ini memang lebih leluasa ya untuk merancang konsep-konser mereka bersama dengan Antara Suara. Ciledug juga memang dipilih sebagai lokasi konser penutup karena memang menjadi tempat awal perjalanan dan juga lahirnya mimpi para The Massive ini, teman-teman.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
5: Wow. Widih, menang banyak nih.
4: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
5: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
4: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
6: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Prodwe FM.
1: Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodwe FM.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
4: Oh, no.
5: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
6: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
7: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
8: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
6: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
3: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan penerapan standarisasi dan juga jaminan mutu produk menjadi faktor penting meningkatkan kepercayaan pasar. Menurutnya langkah tersebut juga dapat memperkuat daya saing industri nasional. Dan menurutnya Kementerian Perindustrian melalui Balai Standarisasi dan juga Pelayanan Jasa Industri dari Pontianak terus memperkuat penerapan sistem keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung penyediaan pangan yang aman, higienis, dan juga berkualitas bagi masyarakat. BSPJI Pontianak menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 Mei 2026 di Pontianak.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 21 Mei 2026. Para menteri yang telah tiba yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani. Selanjutnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono. Hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Para menteri tiba di Istana Merdeka mulai pukul 12 sampai 12.15 waktu Indonesia Barat. Dan dengan teman-teman Pro 2, lebih lanjut Rosan mengatakan ia membawa laporan terkait dengan mekanisme badan ekspor pemerintah yang membentuk badan khusus yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Sementara itu Menteri Agus mengatakan akan mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo dan ia juga akan menyampaikan laporan kepada kepala negara. Namun Agus tidak merinci laporan tersebut. Adapun pemberlakuan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN mulai 1 Juni 2026, di mana pada tahap awal kebijakan tersebut mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah, batu bara serta paduan besi.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan persiapan Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armuzna terus dimatangkan menjelang puncak haji. Pernyataan itu disampaikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf, di mana Irfan menyebut sekitar 93% jemaah haji di Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Peninjauan itu turut dihadiri Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Wakil Menteri Agama Romo Syafi. Hadir pula Rektor UIN Maliki Malang Ilvi Nurdiana bersama dengan sejumlah tokoh dalam rombongan Amirul Haji Indonesia. Gus Irfan juga menjelaskan tugas Amirul Haji memastikan seluruh proses ibadah jemaah berjalan dengan aman dan juga nyaman. Ia mengungkapkan jumlah jemaah wafat pada musim haji tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan menurutnya kondisi tersebut menjadi perkembangan positif bagi operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Pemerintah terus melakukan rapat evaluasi setiap malam untuk mengantisipasi kendala teknisi selama fase Armuzna berlangsung. Pembahasan itu meliputi pergerakan jemaah, transportasi, hingga distribusi konsumsi selama puncak ibadah haji. Menjelang wukuf di Arafah, Gus Irfan menghimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan diri beribadah. Ia meminta jemaah mengurangi aktivitas berat agar stamina tetap terjaga selama puncak haji berlangsung.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Prodo
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Olivia Dean, teman-teman Pro2. Menemani kita di sore hari ini. And hai, selamat sore teman-teman Pro2 yang masih pada stay tune ya di Pro2 FM Nabire di sore hari ini. Apa kabar nih? Masih pada semangat semua teman-teman Pro2 menjalani rutinitas kamu di hari Kamis manis ini, teman-teman Pro2?

Ya, yang lagi pada monit mungkin ya di sore hari ini begitu. Mungkin masih apa ya? Masih moodnya masih belum baik gitu ya kan, gengs ya. Atau mungkin yang lagi pada monit di rumah di saat sore hari ini baru pulang kerja misalnya ya kan, gengs ya. Baru pulang kerja bingung kalian nih mau ngapain gitu ya kan, gengs. Oke, Ronald punya ide nih, gimana kalau misalnya kita jalan bentar atau jalan sore 30 menit gitu, teman-teman berdua. Ya, karena di tengah kesibukan dan juga aktivitas kita yang padat gitu ya kan, gengs ya. Kadang kita lupa nih memberi waktu untuk tubuh kita itu bergerak ya. Padahal satu kebiasaan sederhana yang punya banyak manfaat yaitu jalan sore paling better 30 menit lah, teman-teman pro 2, atau 15 menit kalau misalnya enggak kamu baru pertama kali coba jalan sore ya kan, gengs ya. Bisa coba mungkin 15 menit dulu gitu. Kalau terbiasa baru naik lagi ke 30 menit nih. Kelihatannya sih ringan gitu, tapi manfaatnya ini loh luar biasa banget, teman-teman pro 2. Karena jalan sore itu bisa membantu tubuh kita tuh menjadi lebih rileks setelah seharian kalian bekerja atau beraktivitas nih. Dan juga basically udara sore tuh dan suasana sore hari ya biasanya tuh lebih tenang, guys, dan juga membantu pikiran kita terasa lebih segar, guys. Jadi nggak sedikit nih orang yang merasa stresnya itu berkurang hanya dengan berjalan santai sambil menikmati suasana sekitar, teman-teman pro 2. Nah, selain baik untuk mental, jalan sore juga ini bagus loh untuk kesehatan tubuh ya. Aktivitas ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan jantung, dan membantu membakar kalori. Bahkan kalau dilakukan rutin, jalan sore ini bisa membantu menjaga berat badan kamu tetap stabil loh, teman-teman bro 2. Nah, bagi yang sering duduk lama di kantor kayak Ronald gini nih ya, 6 jam di depan komputer gitu ya kan, gengs ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita perlu banget nih jalan sore gitu, karena jalan sore itu membantu mengurangi rasa pegal dan juga membuat tubuh kita tuh lebih aktif kembali gitu, teman-teman pro 2. Yang menarik lagi, jalan sore itu tidak harus dilakukan dengan olahraga berat sih, cukup jalan santai coy ya, sekitar 30 menit sambil mungkin mendengarkan musik, atau mungkin kalau misalnya kalian pengen bareng teman juga boleh gitu, karena jalan sore sambil ngobrol bareng teman itu nanti capeknya gak kerasa gitu, teman-teman pro 2 ya kan, gengs ya. Atau menikmati langit sore ya, tubuh kita tuh udah mendapatkan manfaat yang baik banget, teman-teman pro 2. Kadang kesehatan itu memang dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten ya. Jadi mulai hari ini coba deh luangkan waktu kamu sedikit untuk berjalan sore gitu ya. Selain tubuh jadi lebih sehat, hati dan pikiran juga menjadi lebih ringan lagi gitu, teman-teman pro 2. Ya, jangan lupa menikmati sore hari sebelum matahari tenggelam ya. Itu akan membuat mood kamu lebih bagus lagi, teman-teman pro 2. Plus tubuh kamu sehat pastinya. Oke, kita masih stay di sore ceria, teman-teman pro 2. Ronald masih menemani kalian juga ya dengan lagu-lagu hiburan menemani kamu semua di sore hari ini. So, masih stay tune bareng Ronald, masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz pro 2 FM. Nabire, teman terbaik kamu.

0: rasa mengebuti.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya, Kings ya. Ronald, cukupi dulu kebersamaan kita ya di sore hari ini nih teman-teman Pro 2, karena selanjutnya Ronald sudah harus pamit nih menemani teman-teman Pro 2 ya. So, kita bakal stay ya di sore hari ini dengan sore ceria, dan nantinya kamu bakal ditemani oleh beberapa lagu-lagu dulu nih teman-teman Pro 2, dan juga akan ditemani oleh penyiar nantinya untuk dinas malam ya teman-teman Pro 2. Untuk itu, Ronald yang bertugas di lintas siang dan juga lintas sore hari ini pamit undur diri nih, gengs. Thank you banget udah monitor Pro 2 FM Nabire di sore hari ini, teman-teman Pro 2 ya. Dan akan saatkannya kita dengarkan kumandang tarim dan juga azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Saya Ronald Simbiak pamit, and I will see you guys. Bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produenza.
9: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

9 poin 1 teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci di siaran malam hari ini. Teman Pro 2, teman di kamu di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Selamat malam, selamat beraktivitas buat kalian semua. Semoga aktivitas yang kamu lakukan teman Pro 2 di malam hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya Suci masih teman di kamu teman Pro 2 di segmen sore ceria ya, dengan berbagai informasi dan tentunya musik menemani kamu sampai nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan dilanjutkan dengan segmen jaga malam, jangan galau malam-malam sampai tutup siaran ya di jam 12 malam. Nanti juga teman Pro 2 di jam 9 kita akan gabung ya bareng Pro 2 Jakarta untuk music live chat. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah. Pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Jenius nggak tuh?
2: Jenius, jenius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Apple resmi memperluas layanan aplikasi Apple Sport ya ke lebih dari 170 negara dan wilayah termasuk Indonesia. Nah, langkah ini sendiri teman Pro 2 dilakukan menjelang gelaran 2026 FIFA World Cup yang akan dimulai di bulan Juni nanti. Kehadiran Apple Sport ini teman Pro 2 menjadi kabar yang menarik ya, khususnya mungkin bagi para pecinta olahraga terutama sepak bola. Dan aplikasi ini sendiri teman Pro 2 gratis untuk pengguna iPhone dan memungkinkan pengguna ini memantau skor pertandingan, statistik, klasemen hingga perkembangan turnamen secara real time. Dan memang teman Pro 2 sebelumnya ya, Apple Sport ini hanya tersedia di beberapa negara tertentu dan saat ini Apple memperluas akses layanan ke lebih dari 90 negara dan wilayah baru biar semakin banyak pengguna menikmati layanan tersebut. Menjelang Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ya, Apple ini juga turut menghadirkan sejumlah fitur tambahan di dalam aplikasi tersebut. Pengguna ini bisa mengikuti seluruh turnamen atau memilih tim nasional favorit biar informasi pertandingan ini bisa lebih personal, teman Pro 2. Selain itu teman Pro 2, Apple Sport ini juga dibekali sama fitur live activities ya, yang memungkinkan pembaruan skor tampil langsung di layar terkunci iPhone dan Apple Watch. Dan dengan fitur tersebut, pengguna ini tidak perlu ya terus membuka aplikasi untuk memantau jalannya pertandingan. Selain itu teman Pro 2, widget Apple Sport juga saat ini ya bisa dipasang langsung di layar home iPhone, iPad sampai MacBook. Fitur ini memudahkan pengguna untuk melihat perkembangan skor dan jadwal pertandingan hanya dalam sekali lihat. Apple juga teman Pro 2 yang mempermudah akses menonton pertandingan secara langsung, di mana pengguna ini cukup mengetuk pertandingan di Apple Sport dan akan diarahkan ke aplikasi Apple TV untuk menemukan layanan streaming yang tersedia.

Nah, Apple juga ini terus mempermudah akses menonton pertandingan secara langsung ya, di mana pengguna ini cukup mengetuk pertandingan di Apple Sport dan diarahkan ke aplikasi Apple TV untuk menemukan layanan streaming yang tersedia. Dan khusus menyambut Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ya, Apple ini menghadirkan tampilan bracket turnamen untuk memudahkan pengguna melihat perjalanan pertandingan dari fase grup hingga final. Tersedia juga nih fitur visual formasi pemain ya, yang menampilkan susunan starter masing-masing tim sebelum kick off. Apple Sport saat ini teman Pro 2 sudah tersedia gratis ya di App Store, tapi beberapa fitur pengguna memerlukan iPhone dengan iOS 18 atau versi terbaru serta Apple Watch dengan watchOS 11 teman Pro 2. Dan perlu dicatat juga kalau beberapa siaran pertandingan ini mungkin ya membutuhkan biaya langganan tambahan dan ketersediaannya dapat berbeda teman Pro 2 di setiap negara. Dan dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026, Apple Sport ini diprediksi menjadi salah satu aplikasi andalan pengguna iPhone di Indonesia.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pladu, ada kabar terbaru buat kamu khususnya yang suka banget nonton film di Netflix ya. Karena Netflix ini akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ya ke 15 negara baru ya mulai 2027 termasuk Indonesia, Teman Pladu. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan baru ya, layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang yang baru. Selain Indonesia, Teman Pladu, ekspansi layanan tersebut juga mencakup Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan Swiss. Nah, informasi mengenai harga serta pilihan paket tersebut, Teman Pladu, ya, disebut nantinya akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Paket Netflix dengan iklan tetap menghadirkan berbagai tayangan populer yang selama ini dinikmati pelanggan, tapi dengan tambahan iklan di sela program, Teman Pladu. Dan skema ini dinilai menjadi alternatif ya bagi para pengguna yang ingin menikmati layanan streaming dengan biaya yang lebih ringan. Presiden of Advertising in Netflix, Amy Reinhardt ini mengatakan kalau ekspansi ini tuh memberikan lebih banyak pilihan ya bagi pelanggan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pengiklan untuk menjangkau penonton aktif Netflix. Dirinya juga menilai kalau kehadiran paket ini tuh memberikan kesempatan ya bagi pengiklan untuk terhubung dengan audiens global Netflix yang aktif dan terlibat. Dan Netflix sendiri, Teman Pladu, pertama kali meluncurkan paket dengan iklan ya di tahun 2022 di 12 negara. Layanan tersebut dikembangkan untuk menghadirkan hiburan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjadi sumber peluang baru bagi pengiklan. Saat ini, Teman Pladu, paket beriklan Netflix sudah menjangkau lebih dari 250 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Dan perusahaan juga menyebut kalau lebih dari 80% pelanggan paket tersebut aktif menonton setiap minggunya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang, Ma.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Info Produe FM.

Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, langkah tunggal putri Indonesia Antoni Sinisuka Ginting di Malaysia Master 2026 babak 16 besar. Ia dikalahkan wakil dari Perancis di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur Kamis 21 Mei 2026. Kendati kalah pada pertandingan yang berlangsung selama 44 menit itu, Ginting tetap bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Ia menjelaskan pertandingan berlangsung cukup sulit. Sementara di game kedua, saat tertinggal di interval, Ginting mencoba memperkecil ketertinggalan. Menurut Ginting, Popov telah berkembang lebih baik bila dibandingkan pada pertemuan terakhir mereka di Piala Thomas 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, seluruh elemen bangsa diminta agar tidak tinggal diam dalam memastikan perempuan dan anak mendapatkan hak hidup yang aman, dihormati, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, kebangkitan bangsa tidak akan tercapai apabila perempuan masih hidup dalam ketakutan dan anak-anak tumbuh dalam trauma. Ia menegaskan pentingnya menciptakan ruang aman di berbagai sektor kehidupan, mulai dari lingkungan kerja, lembaga pendidikan, ruang publik, ruang digital, hingga keluarga, agar terbebas dari segala bentuk kekerasan. Data survei pengalaman hidup perempuan nasional 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual sepanjang hidupnya. Sementara survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024 mencatat 1 dari 2 anak usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun sepanjang hidup mereka. Pemerintah berharap kesadaran kolektif masyarakat untuk melawan kekerasan terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak di seluruh Indonesia. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Masih di peraduan Abita teman terbaik kamu, masih ditemani juga sama Suci ya. Di malam hari ini Suci temani kamu di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman peraduan, drama terbaru Bugil In Love merilis poster perdananya ya, menjelang penayangan resmi di pertengahan bulan Juli mendatang. Teman peraduan, poster tersebut menampilkan nuansa misterius sekaligus memperkenalkan karakter utama dengan atmosfer mencekam dan penuh teka-teki. Serial Spooky in Love, teman berdua, mengangkat kisah investigasi okultisme bercampur romansa ya, antara pewaris hotel dan seorang jaksa. Drama tersebut merupakan adaptasi ulang dari film Spellbound yang pertama kali dirilis di 2011 lalu. Aktris Park Eun Bin, teman kedua, memerankan karakter Chon Yori, pewaris keluarga kaya dengan kemampuan melihat keberadaan arwah gentayangan. Meski tampak memiliki kehidupan yang sempurna ya, karakter tersebut menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui sama orang-orang, teman kedua. Dan poster terbaru sendiri juga menampilkan Chon Yori berada sendirian di sebuah rumah besar ya, yang mana suasana menjelang fajar menghadirkan kesan menegangkan melalui bangunan tua yang tampak samar di balik ranting pepohonan. Dan kalimat berbunyi "Can you see them too?" semakin menambah kesan menyeramkan sekaligus memancing rasa penasaran penonton. Drama Spooky in Love, teman berdua, dijadwalkan tayang perdana di tanggal 18 Juli 2026. Dan penayangan perdana drama tersebut akan menghadirkan perpaduan kisah misteri, romansa, dan elemen supernatural dalam satu cerita.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
2: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya kita gabung bareng Pro 2 Jakarta ya, untuk music live chat.

Music Lancer. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2, di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya? Wajib. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Iya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas, tapi okay, kalau cukup lah dia 2 gelas lagi.
0: 2 gelas
1: gitu.
0: Ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh, iya,
1: kan orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Mm-hmm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya aku cobain di meja, ih enak ya, manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh, berarti tanpa gula udah, sama sekali, cuman kopi doang
1: sekali.
0: Ya
1: sekali kopi aja udah biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya, Kak Meli, buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Mm-hmm. Ya terus, tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah nggak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat dekat diri ya. Betul. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu, aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh, oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana betul rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum. Ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget, itu setelah sekian lama lost contact, terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada
0: 6
1: kayaknya.
0: Wah, wow, iya, itu karena iya udah bisa jadi ini album EP. Ya, EP.
1: Benar,
0: ya,
1: wow. Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus iya. Sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi, beda.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
0: Betul.
1: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma
1: betul.
0: Dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara ya. Publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget.
0: Sebuah lagu ya, iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
1: ya,
0: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
2: Yeay, halo.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
2: Tanggal 29 April.
1: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih. Berarti ya masih fresh.
2: Masih fresh. Belum sebulan berarti.
1: Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
2: Berapa ya? Aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya. Wow. Lupa deh.
1: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita dibandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
2: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
1: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
2: Iya sih. Gitu.
1: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya, jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh nggak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
1: Bener. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu kan?
2: Iya, enggak.
1: Gitu enggak ya.
2: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu. Alright.
1: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya.
2: Pasangannya gitu. Betul.
1: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
2: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklis faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya. Tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
1: Bener. Karena gak semua orang itu sempurna kan. Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng bareng gitu kan.
2: Betul, betul. Ini tuh kayaknya cowoknya, ceweknya lebih maskulin malah.
1: Oh, wah.
2: Energinya lebih kuat gitu.
1: Iya, yeah, bener.
2: Jadi
1: sih.
2: Jadi memang ada di lirik, tenang, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain,
2: jadi
1: terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
2: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
1: Asik sih, bener sih.
2: Iya kan?
1: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
2: nggak
1: cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
2: bisa
1: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
2: Sejauh Bener. Kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
1: Itu
2: gitu.
1: Dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
2: Gas, betul.
1: Yes, gitu. alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
2: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
1: Wow, okay.
2: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
2: ya, buat nyanyi. Sibuk recording, ke vokal
1: ya. Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
2: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
2: Bener banget tuh.
1: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
2: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya, cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu
0: Bener.
1: Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lamain ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu kan.
0: Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, yaudah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul. Emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Produa Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih, alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang. Kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif, mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Benar. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid.
1: Rapid
0: Question. Sorry, Rakus. Namanya Rakus Rapid Question.
1: Oke.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Oke.
0: Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama. Pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling aku berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Oh.
0: Wow.
1: Aries.
0: Tuh, sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow. Serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama cua juga.
0: Oh iya. Wow. Gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Nah. Sih. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, okay. Lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener. Karena aku nggak punya SIM, bawa mobil Elf, beda bener. Kan?
0: Iya, bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda, kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Apalagi dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya, itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi masih zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah nggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah nggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah nggak ada.
0: Oh, udah nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu dah. Sih pasangan yang wah gokil banget. Sesimpel itu ya?
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas. Sudah.
0: Bus, langsung ngebus. Mood
1: langsung
0: banget
1: ngebus.
0: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali gak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya, bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV. Nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. itu seneng banget sih pasti sih.
1: Seneng banget.
0: Seneng banget sih gitu. Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa project yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya, nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Kita malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku gak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku, di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you
0: buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Thank you. Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, thank kita you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: I'm living, so we turning up.
1: Masih di RRI Pro 2, Rapida Teman Pro 2. Balik lagi teman sama Suci di malam hari ini. Di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kita sudah dengarkan bersama ya, Teman Pro 2 Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali Suci temani kamu dengan berbagai informasi dan tentunya menemani kamu dengan lagu-lagu ya di malam hari ini. Suci temani kamu dalam cerita penutup hari Teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik bersama.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Coco Melon The Movie sudah mengumumkan para pengisi suaranya teman berdua dengan CJ, Nicholas Hoult, dan Sarah Silverman yang akan mengisi suara karakter-karakter baru dalam film spin-off dari serial anak-anak yang saat ini lagi popular banget teman berdua. Pendatang baru lainnya di dunia kartun film ini ada Ike Barinholtz, Egon Nodin, Josh Johnson, Matt Frin, Rhys Darby, dan juga ada Christopher Hernandez. Mereka akan bergabung ya dengan wajah-wajah familiar dari serial TV, termasuk Connor Atherton sebagai Gigi, Camden Brooks sebagai Cody, Olivia London sebagai Nina, dan Erina DeBoer sebagai Chase ya.
1: Aku tahu kamu.
0: Dan film Coco Melon The Movie sendiri teman berdua dijadwalkan rilis di bioskop ya di 19 Februari 2027. Meskipun detail plot sendiri teman berdua belum diungkapkan ya, tetapi pihak rumah produksi mengungkapkan kalau penggemar ini nantinya akan disuguhkan dengan petualangan epik yang mengundang keluarga untuk melampaui dunia Coco Melon yang mereka kenal selama ini. Coco Melon sendiri teman berdua dimulai di YouTube ya, dan berubah menjadi fenomena mendunia, berkembang ke produk konsumen, musik, streaming, game, dan hiburan. Acara ini mendapat dorongan besar di Netflix di mana secara konsisten menarik penonton muda dan menginspirasi spin-off seperti Coco Melon Land, Coco Melon Classroom, Cody Time, Nina's Familia, dan juga Gigi Animal Time.

Nah, untuk di Netflix sendiri, teman Produk, film ini secara teratur ya masuk dalam peringkat acara anak-anak teratas di layanan streaming. Dan waralaba ini juga sudah berkembang ke platform streaming musik Spotify, Apple Music, dan Amazon Music.

0: ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Perhatu Nabi Re, teman Perhatu, teman-teman baik kamu di jam 11 malam ini. Teman Perhatu suci temani kamu dalam jazz musik. Sampai nanti ditutup siaran di jam 12 malam waktu Indonesia Timur.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produfm.
2: Teman terbaik kamu. Produfm.
3: Produfm.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. I could have my Gucci on, Gucci
4: on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sebenarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Dari pagi siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Kamis 21 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam, sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 22 Mei 2026 ya, bertepat di hari Jumat. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat di rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Nabire, Papua Tengah. Selamat pagi teman kreatif dimanapun Anda berada. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM Nabire, kembali menyapa Anda di pagi hari ini dengan sesuatu harapan yang terbaik dari kami untuk Anda semua. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan yang baik. Oke, Martin kembali menyapa Anda di edisi siaran 22 Mei 2026 ya, bertepat di hari Jumat, di awal perdana siaran kami di Judge Music.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: It's drama. One on our worldwide.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, kita cukupin dulu ya di Judge Music, dan nantinya kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di Sepada. Ya, selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kita di pagi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Afrodu FM.
1: Afrodu FM, teman ter.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah deh beberapa topang yang Martin hadirkan ya di ruang pendengar kita semua. Ya, sudah deh serangkaian musik hiburan ya dari mancanegara maupun dalam negeri yang Martin hadirkan di pada selamat pagi teman Pro 2 ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat ya untuk mengawali aktivitasnya di pagi hari ini. Ya, itu harapan kita untuk Anda semua ya. Ya, secara hari Jumat ya, hari yang begitu pendek kalau kata orang bilang begitu ya. Kalau saya mau pendek kah, mau panjang kah, intinya itu semua sama ya, seperti itu ya. Oke, dan guys, kita sedikit bagi informasi aja ya untuk teman-teman semua ya. Ya, kalau saya mau bilang saat ini mungkin ya kita sedang dihadapkan dengan sesuatu tantangan ya dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Tapi ya bukan berarti dengan hadirnya tantangan kita harus jadi orang yang mudah menyerah ya. Dan ya mungkin dengan hadirnya tantangan bukan berarti kita harus lari dari kenyataan, tidak ya. Kita harus hadapi dong ya, kata lagunya Dewa 19 ya, hadapi dengan senyuman, seperti itu ya. Tapi itu sudah mau bagaimana ya, kadang kita mau hadapi aja sudah bingung apa yang harus kita lakukan ya. Karena sekarang ini kita lihat semua barang-barang pada naik ya. Pasti teman-teman pada bertanya, kenapa bisa harga-harga naik ya di Nabire ya. Bukan di Nabire aja, ada beberapa wilayah di Indonesia sendiri harga-harga sudah mulai melonjak pelan-pelan ya. Cuma takutnya nanti di bulan Juni atau Juli ya, itu lebih menggila lagi kalau harganya kalau sampai naik tinggi lagi kan, seperti itu ya. Awal-awal ya mungkin cuma BBM, tapi ya lama-kelamaan harga pangan pun juga ikut naik pelan-pelan ya, seperti itu ya. Tapi itu sudah teman-teman, kalau di Papua naik entar apa-apa, tapi yang di daerah lain nih pasti dong akan demo seperti itu ya. Tapi ya tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita pungkiri dengan situasi keadaan global ya. Nah, ya mungkin kita sudah lihat di media-media ya, baik televisi maupun radio maupun media cetak ya, saat ini kan ya beberapa belahan negara itu masih aja ya konflik dan lain sebagainya ya. Sehingga dengan terjadinya konflik ya, semua harga-harga yang dulunya ya masih relatif stabil ya, sekarang udah mulai naik pelan-pelan ya, seperti itu ya. Apalagi dengan situasi rupiah yang semakin apa sih, hari semakin kita lihat dia mulai melemah ya, kadang dia naik kadang dia turun, tidak stabil ya. Tapi itu sudah ya, mudah-mudahan orang semua bisa lalu itu semua dengan yang baiknya, seperti itu. Oke, dan juga buat adik-adik pelajar juga selamat pagi untuk kalian ya. Apa ya, saya belajar yang baik aja lah ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pencapaian Anda nantinya di masa depan Anda itu bisa Anda raih dengan sukses, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ya, kita tidak bisa apa sih, tidak bisa santai ya. Kenapa saya bilang tidak bisa santai? Ya, kadang kita maunya seperti begini, tapi kenyataannya beda kan, seperti itu ya. Jadi kalau semua bilang kamu sekolah baik-baik ya, sekolah yang baik-baik supaya kamu bisa menjadi pemimpin di negeri sendiri, seperti itu ya. Jangan kita jadi penonton ya, asalkan teman-teman ingin mau bersaing ya. Kadang yang membuat kita tidak maju itu karena kita

jangan karena aduh Martin atau aduh kak, kalau saya nggak ikut teman-teman saya seperti itu nanti saya dikatain nggak gaul, ya kan? Saya bukan laki-laki, ya. Terus kamu mau hancurkan masa depan kamu cuma untuk kamu mau dapat pujian kamu laki-laki gitu. Aduh, kalau saya lebih bagus biarin aja. Saya tinggalin aja teman-teman kalau punya pergaulan yang tidak sehat untuk saya punya masa depan yang sukses. Ngapain saya harus bertahan di lingkungan yang cuma menghancurkan mimpi saya? Kan gitu. Ya, ya. Jadi itu teman-teman, ya. Harus mindset kita ini harus luas. Pemahamannya tuh harus apa? Saya harus dibuat dengan sebaik mungkin gitu teman-teman ya. Karena ya saya dulu sama seperti diri Anda, pernah sekolah, pernah berada di lingkungan-lingkungan pergaulan bebas yang sangat merajalela, yang bisa menghancurkan setiap generasi demi generasi punya masa depan yang suram kan gitu ya. Kita lihat aja zaman sekarang ya, aduh tidak laki tidak cewek sudah tahu isap rokok, ya pirang-pirang, tato-tato, ya kan? Aduh, apa sih seninya dari tato ya? Kalau orang seni mungkin orang paham tentang itu arti tato untuk mereka. Tapi kalau kita yang cuma ikut ngeprint, apa sih arti dari tato itu untuk kamu? Maknanya di mana, ya kan? Kan seperti itu. Jangan kita cuma asal menggambar-gambar aja, terus kita nggak paham dengan arti tato itu untuk diri kita, kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Terus isap rokok juga seperti itu. Apa sih gaul dari isap rokok di mana? Gak ada kok. Yang ada bikin habis duit. Ya kan, betul gak? Ya. Coba deh teman-teman hitung aja, ya kan? Nah, dengan harga rokok yang sekarang, ya, kita isap rokok kalau macam satu hari, ya, dua bungkus atau tiga bungkus. Kalikan 3 bungkus kalau dengan tipe merek rokok yang berbeda dan harganya yang jauh lebih tinggi. Hitung sudah. 3 hari 3 bungkus kalikan 31 hari berapa? Ya kan? Ada yang rokok harganya berapa? 40 ya, 40 atau 37 lah ya. Coba kita hitung aja kan. 40.000 dikali 3 ya 3 bungkus ya. Sudah 120. 120 dikalikan 31 hari sudah 3.720. Ya. Dikali lagi ya kan. Kita hitung aja gitu. Dikali 12 bulan ya. Sudah 44.640. Bayangin tuh teman-teman. Ya. Besar enggak? Besar, teman-teman. Tapi ya itu dia, teman-teman. Ujung-ujungnya hidup kita tidak sehat seperti itu. Itu yang saya bilang. Jangan cuma untuk mau tampil apa terlihat gaul apa segala macam, Anda ikut sana ikut sini ya dengan pergaulan bebas yang merajalela yang bisa menghancurkan mimpi kamu dan masa depanmu, ya lebih bagus kamu hindari aja kan gitu ya. Fokus aja dengan pencapaian yang ingin kamu capai kan gitu. Nggak usah kamu pikir sana pikir sini merasa ini itu, tinggalin aja ya, buang perasaan-perasaan buruk itu ya kan. Santai aja kan. Ya kalau orang mau berteman ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kita enggak usah maksa orang untuk mau berteman dengan kita, ya kan? Hidup itu simpel. Kita punya pilihan, gitu kan? Kalau kita salah pilihan ya maka kita salah langkah. Kalau kita salah langkah otomatis kita akan gagal, ya kan? Betul enggak, adik-adik? Ya. Jadi kan saya bilang stop sudah, belajar. Belajar yang baik apa segala macam ya kan. Nah, supaya kamu bisa menjadi pemimpin di negerimu sendiri kan seperti itu. Apa yang menjadi cita-citamu bisa kamu gapai dengan sempurna.

Karena kalau kita lihat zaman sekarang, kebanyakan tuh anak muda tuh gagal, ya kan? Kebanyakan tuh gagal semuanya, ya kan? Gagal dapat pendidikan yang layak, gagal dalam mendapatkan pergaulan yang baik, ya kan? Gagal dalam mendapatkan pasangan yang tidak baik, ya kan? Jadi banyak kegagalan-kegagalan yang saat ini dialami oleh anak-anak muda saat ini. Nah, itu semua karena apa? Karena kita punya pola pikir yang masih minim, ya kan? Yang masih sangat memprihatinkan seperti itu. Sehingga itu banyak sekali para remaja-remaja saat ini gagal, ya kan? Gagal dalam pencapaian yang ingin mereka capai. Nah, jadi kan saya bilang kalau kita sudah gagal, siapa mau baku salahkan siapa? Ya toh? Nah, kita jadi penonton, orang lain jadi apa? Pemilik. Ya kan? Betul enggak? Iya. Mereka kan pemilik dari pencapaian yang mereka cita-citakan, kan seperti itu. Sementara kita ya jadi penonton, ya. Kita nonton orang punya keberhasilan. Nah, sementara kita punya keberhasilan, gagal. Nah, itu yang saya bilang, jangan mau ikut kelihatan gaul sana, gaul sini, takut nanti teman gak ada. Wah. Ya kan, saya dulu tuh sekolah juga, ya kan. Nah, ada teman-teman saya juga katain saya seperti itu. Ah, Martin, kalau kau gak gini, kau gak gaul, ya kan. Nah, kau tidak gaul, pace. Begini-begini, alah. Tidak gaul apa? Emang saya hisap rokok terus saya dapat pujian terus saya harus bangga? Apa yang saya bangga dari saya hisap rokok terus kamu puji saya? Lebih bagus rokok saya hindari, fokus dengan masa depanku apa segala macam. Dan ya kalau kita tahu itu bisa jadi penyakit, ya sudah, hindari hal-hal negatif yang nantinya bisa memendekkan umurmu, ya kan? Mulai dari rokok miras itu di stopkan, ya kan? Itu tidak baik untuk kalian punya masa depan, kan gitu. Itu sangat bahaya untuk kita punya kehidupan remaja, ya. Nah, sekali lagi ini bukan kita nasihati, tapi ini kita berbagi pengalaman yang baik untuk teman-teman, buat adik-adikku, kan gitu. Ya kan? Nah, ya. Saya saja teman-teman sampai detik ini namanya rokok tuh seperti apa sih, ya kan? Miras tuh seperti apa sih? Ya kan, nggak ada saya kenal barang dua itu, ya kan? Yang ada ya uang ada ya sudah saya pakai investasi, ya saya bikin apa gitulah, ya kan? Daripada saya beli rokok itu akan jadi penyakit untuk saya nantinya di kemudian hari, lebih bagus saya bikin modal, kan gitu. Daripada saya miras lebih bagus saya bikin modal untuk usaha saya yang nantinya bisa memiliki jangka panjang yang luar biasa untuk pendapatan tambahan saya. Kan gitu teman-teman. Ya kan, sekarang itu kita salah bergaul hancur, salah melangkah jatuh, ya kan? Karena hidup itu pilihan. Ketika kamu salah pilih dalam hidupmu yang tidak baik, maka ya kau akan juga terjerumus dengan hal yang tidak baik, kan gitu. Ini kita bicara masalah realita hidup, ya kan? Itu yang saya bilang, kadang juga zaman sekarang ini orang tua itu selalu masa bodoh dengan aktivitas anak di luar rumah. Tutup mata, ya kan? Bapak Ibu, kasihan. Kita punya anak-anak itu punya masa depan masih panjang, ya kan? Kontrollah mereka punya jam aktivitas di luar rumah. Ketika malam hari, tegur kalau mereka pulang larut malam. Perhatikan setiap aktivitas yang mereka lakukan di luar rumah ketika di malam hari. Cuma takut, Bu, Bapak, jangan sampai mereka terlibat dalam kasus perdagangan wanita. Zaman sekarang itu lagi marak-maraknya mereka memperdagangkan anak-anak di bawah usia umur, ya kan? Nah, hati-hati, Bapak, Ibu. Jangan sampai mereka sudah masuk di daftar apa? Daftar micet, ya kan? Ya. Pesanannya berondong-berondong dan om-om. Ya, hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan?
Jangan kita juga enggak, oh, anak kita udah besar bu, pak, ya nggak usah kita ini, mereka tahu kok. Oh, ya kalau mereka tahu dari mana, ya, kan? Kalau tidak ada bimbingan yang baik dari orang tua, mereka mau tahu dari mana, kan gitu. Mereka itu butuh bimbingan dan butuh arahan. Kalau semuanya itu bimbingan dan arahan dari lingkungan yang tidak sehat untuk mereka, ya mereka hancur. Ya, kan? Karena apa? Lingkungan yang ada di sekitar mereka itu tidak sama seperti lingkungan yang ada di rumah. Ya kan? Karena apa? Lingkungan yang di rumah itu kan orang tua dan bapak. Ya kan? Sementara di luar bukan ibu dan bapak. Jadi mereka mau dapat arahan yang baik gimana? Ya gitu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ya, jangan kita sepelekan hidup zaman sekarang. Salah langkah anak hancur, Pak, Bu. Ya kan? Salah langkah hancur, saya kasih tahu, ya. Ya, kita sih bilang zaman sekarang kebanyakan orang nikah muda itu karena pergaulan bebas yang menghancurkan hidup mereka. Belum cukup umur sudah hamil nikah, ya kan? Nah, jadi kita sih bilang hati-hati. Ya, selalu saya ingatkan teman-teman hati-hati dalam hidup ini. Ketika kita mau menjalani sesuatu hidup yang baik, maka harus punya pilihan juga, ya kan? Kalau Anda tidak punya pilihan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kamu bisa ambil kebijakan yang kamu inginkan, kan seperti itu. Ya ini bukan kita bicara jorok apa segala macam ya, terserah teman-teman mungkin berpikir bahwa Martin jorok aja, ini pinggir omong kosong, ya kan? Gak apa-apa, yang gagal anakmu bukan anak saya, ya kan? Kan intinya kita aja, ya kan? Tapi kita sebagai saudara, sebagai teman ya kita saling memberikan masukan, ya kan? Sedikit memberikan edukasi yang baik untuk adik-adik Dora supaya dia mengerti paham, gitu. Ya lebih fokus lagi dengan apa istilahnya ya, lebih fokus dengan pendidikan yang ada di bangku sekolah yang ada, kan gitu. Jangan pikir sana pikir sini, kan gitu. Belajar dulu yang baik. Ya. Nah, itu yang saya bilang teman-teman. Saya kalau mau dibandingkan dengan teman-teman saya punya profesi dan profesi saya jauh lebih bagus. Jauh lebih terkenal lagi ya kan, penyiar radio. Nah daripada PNS, ya kan, betul nggak? PNS cuma dikenal di lingkungan situ aja. Nah kalau penyiar, sampai di luar sana pun orang kenal kita, ya kan? Nah, kenal Martin nggak? Oh iya kenal ya. Oh itu dia penyiar RRI, ya kan? Coba kalau teman PNS kamu tanya di orang lain, mereka nggak kenal. Siapa? Ya? Jadi lebih ngetren siapa? Penyiar dong. Minimal maksimal penyiar nih bos, senggol dong. Ya kan? Oh, dia itu yang suka cerewet-cerewet, ya kan? Dia suka cerewet-cerewet, banyak bicara. Wis, ya kan? Iya kan? Coba kamu tanya teman kamu yang pegawai biasa, pegawai swasta atau pegawai negeri. Coba kamu tanya ke orang lain, mereka enggak kenal temanmu. Tapi coba kalau kamu tanya saya, pasti mereka kenal saya. Walaupun kita tidak lihat mukanya, tapi orang selalu dengar kita punya nama. Iya kan? Orangnya tuh keren, begini-begini ya, walaupun cerewet ini, wah suka menggurui apa semuanya. Nah, pasti orang gitu, ya kan? Tapi coba kalau kamu tanya teman-teman kamu yang lain, enggak kenal. Ya kan, betul nggak? Bukan kita mau sombongkan diri, tidak teman-teman. Ya, nah, itu yang saya bilang teman-teman. Saya sama seperti diri teman-teman. Ya, saya ketika berada di lingkungan-lingkungan seperti itu, saya harus ambil keputusan. Saya harus rubah hidup saya. Saya harus pilih teman-teman yang sehat dalam lingkungan yang baik. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya apa? Ya, saya berhasil kok. Saya nggak bisa merokok, saya nggak miras saja, saya bisa jadi orang sukses. Ya kan? Sukses dengan apa? Sukses dengan pencapaian yang kita cita-citakan, ya kan? Sukses bukan berarti uang banyak, tidak. Tapi sukses dengan menata kehidupan yang lebih baik, ya kan? Merubah nasib kehidupan masa depan yang sukses, ya kan? Yang baiknya juga, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai malah saya ketemu ada beberapa teman saya yang minta maaf, ya kan? Martin ku ini sekarang sudah jadi orang nih. Wih, baru bagaimana? Kupu hidup sekarang aman? Aman toh. Wih, ku sekarang ku tarik sebroku, ku tarik ini, wih, ku tambah gagah sekali.
Ya itu sudah, orang kan dulu bilang kita kalau tidak hisap rokok tuh kita bukan anak gaul. Minta maaf bos, Anda siapa dan saya siapa? Takdir berkata lain kan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bukan mau sombongkan diri, tidak, ini realita hidup yang kita garis bawahi untuk kita lihat. Ya kan, ini kenyataan yang kita bicara, bukan omong kosong. Yang saya bilang, bukan kita mau sombongkan diri, tapi itulah hidup, punya pilihan, jangan salah pilih, ya kan, kalau Anda salah pilih, salah ambil keputusan, ya hancur. Ya itu yang saya bilang, minimal maksimal, penyiar nih bos, senggol dong, bukan kaleng-kaleng nih bos. Ya itu betul gak? Iya. Ya. Nah, kita jalan keluar, wes orang kenal kita, wes, hey kaks, gimana kabar, wes aman, kaks nggak menyiar kan? Nggak, ya kan? Coba temanmu kalau kau tanya, nggak ada mereka kenalmu. Ya kan, betul nggak? Iya, minimal maksimal ya, entertainment dong, ya kan? Wes asik, sombongnya. Ya kan? Tapi itu sudah ya, namanya roda kehidupan itu selalu berputar, ya kan? Selalu berputar. Jadi kalau selagi roda kehidupan ini masih berputar dengan baik, ya lakukan yang baik juga untuk masa depanmu yang sukses gitu. Jangan sia-siakan waktu yang ada berputar untuk kamu nih, ya kan? Nah, harus manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin untuk pencapaian yang ingin kamu capai dalam masa depanmu yang sukses, kan gitu. Jadi kayak lagi ya, mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin ada yang bilang, ih Martin sombong sekali pagi ini, kurang ajar ya. Iya kan, sama dengan ada beberapa teman-teman di Polres ya kan, teman-teman di Batalion, ada teman-teman di Kodim ya. Kalau kita udah kumpul, udah ketemu, wah sudah nih, ini begini-begini dan lain sebagainya. Saya cuma bilang jangan sombong. Kesombongan itu cuma bisa menghancurkan masa depan. Jadi hidup selalu stabil aja. Jangan terlalu angkat-angkat. Nanti kalau sekali angkat-angkat, orang banting, hancur kita pun masa depan. Jadi hidup itu harus biasakan diri aja yang biasa, kan gitu. Ya seperti itulah teman-teman ya. Tapi kalau saya kan selalu terlihat tampil beda aja gitu ya. Orang lain ya rapi-rapi ya. Kalau saya biasa aja ya. Tapi kalau sudah ke acara-acara itu baru saya rapi ya kan. Atau mungkin jalan keluar daerah itu baru saya rapi gitu kan. Tapi kalau cuma biasa-biasa aja ngapain rapi-rapi. Ya kan, stylish itu biasa aja ya kan. Dengan gaya stylish yang biasa itu bisa membuat orang itu jauh lebih nyaman dengan kita ya kan, daripada rapi tapi kalau tidak bisa menyamankan orang di sekitar kita buat apa ya kan. Orang itu bukan lihat penampilan yang rapi, tapi mereka lihat kita punya diri yang bagaimana yang baik untuk mereka. Ya kan, dari sikap dan karakter kita itu gimana, kan gitu. Karena dari sikap dan karakter itu bisa membuat orang itu nyaman dekat dengan diri kita, ya kan? Nah, senang bergaul dengan diri kita. Ketimbang kita rapi, tapi kalau kita punya karakter pribadi yang kurang baik, orang itu tidak akan nyaman dekat dengan kita, kan seperti itu. Nah, jadi slow baby aja, men. Oke, jadi adik-adik semangat ya, belajar terus, ya kan? Kalau adik-adik dan terpercaya, kan tinggal tulis aja di buku harian situ, sudah, ya. Apa yang saya bicara hari ini, ya kan? Dengan tujuan yang baik, nanti kamu akan rasakan, adik-adik. Ketika kamu di kemudian hari kamu berhasil, pasti kamu akan, oh iya, kemarin tuh dengar radio, dong ada bicara tuh begini-begini, tapi sekarang saya rasakan luar biasa ini, ya toh. Saya hindari sebut teman-teman yang apa sih yang kurang baik, ya kan, pergaulannya, ya ternyata saya punya hidup jauh lebih baik, ya kan. Jadi seperti itu. Enak kan? Enak dong. Enak kalau jadi orang sukses kan? Sukses kan itu bukan kita punya duit banyak, enggak. Tapi sukses dengan pencapaian yang selama ini yang kamu cita-citakan, yang kamu impikan kan? Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi sukses itu bukan diidentik dengan Anda punya duit banyak, gaji besar, tidak. Tapi sukses dengan
hal yang baik yang menjadi cita-cita maupun harapan dalam masa depanmu yang sukses, yang indah kan, seperti itu teman-teman ya. Semangat terus adik-adikku ya. Ya, kalau adik-adikku yang terpercaya, nanti kamu sendiri yang rasakan toh. Apa yang Tuhan bicara ini bukan berarti Tuhan tak suka, tak ada. Tuhan tetap suka, tapi ya bagaimana caranya untuk kita lebih berfokus lagi kembali pada masa depan kita, kan seperti itu. Yang tidak penting ditinggalkan, yang penting kamu fokus gitu kan. Fokus untuk kamu mau capai tujuan yang ingin kamu miliki, seperti itu.